0: Pro 2.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, tadi gue udah nge-spill sedikit sih, gue bakal ngebahas tentang apa, teman Pro 2. Jadi, yaitu Elon Musk resmi jadi triliuner pertama di dunia. Katanya dengan kekayaan yang tembus 18 kuadriliun rupiah. Gokil. Tapi katanya setelah bertahun-tahun hanya diperdagangkan secara private, SpaceX kemarin akhirnya resmi masuk bursa, teman Pro 2. Dan katanya perusahaan milik Elon Musk itu melantai di Nasdaq pada Jumat kemarin lewat IPO senilai 75 miliar atau sekitar 1.350 triliun, teman Pro 2. Menggunakan kode saham SPCX disebutkan, SpaceX langsung disambut antusias juga oleh para investor dan juga salah satu IPO terbesar yang pernah ada, teman Bro 2. Jadi simpelnya mereka masuk IPO laku keras, teman Bro 2, dan sahamnya tuh gokil banget, katanya sekitar $161 per saham. Gokil juga ya. Jadi makanya kalau dibuat valuasi SpaceX itu menembus di $2 triliun atau sekitar 36 kuadriliun rupiah. Wow. Kayaknya kalau misalkan gue minta 5 miliar aja, kayaknya gak berasa sih sama Elon Musk, sama Bro 2. Tapi kalau misalkan lo kira-kira nih ya, kira-kira lo mau ngapain kalau misalkan punya duit sebanyak itu? Gue aja sampai gak tahu mau ngapain, sama Bro 2. Pusing.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Sosmed FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Masih sama gue Davi Prade yang akan kasih lo satu fun fact tentang hari ini, teman Bro 2. Kalau misalkan di hari ini ternyata ada hanya tersisa 2 ekor badak Kalimantan, teman Bro 2. Wow, ternyata beneran sedikit itu ya. Sejarang itu, teman Bro 2. Emang ini udah ada di ambang kepunahan juga. Dan ternyata emang ada tersisa 2 ekor doang yang diketahui masih hidup gitu. Dan keduanya berjenis kelamin betina lagi. Dan emang kondisi tersebut membuat peluang berkembang biak secara alami menjadi sangat amat kecil. Terus juga ini sebagai upaya penyelamatan, BKSDA Kalimantan Timur bersama sejumlah pihak berencana memindahkan pari ke lokasi konservasi yang lebih aman. Jadi pari ini adalah nama dari badak Kalimantan. Yang satu namanya Pari, yang satunya lagi namanya Pahu, teman Bro 2. Dan Pari akan dipersiapkan untuk mengikuti program reproduksi berbantuan atau bayi tabung yang diharapkan dapat membuka peluang lahirnya generasi baru badak Kalimantan. Dan emang langkah ini menjadi salah satu harapan besar untuk menjaga badak Kalimantan untuk punah. Dan selain mengandalkan teknologi reproduksi modern, pemerintah dan berbagai lembaga juga berkomitmen menjaga habitat alaminya badak di Mahakam Ulu agar tetap terlindungi dan dapat menjadi rumah bagi keturunan di masa depan. Baguslah. Emang kita harus membantu juga gitu ya, biar nggak punah. Gak enak kan kalau misalkan badak Kalimantan punah gitu. Rasanya kayak, ih, perasaan tuh harusnya ada gitu. Ntar kayak dinosaurus, sedih juga sih itu, Bro 2. Ya, kita doain aja semoga lancar untuk proses bayi tabungnya. Semoga tidak menjadi beneran punah gitu ya. Oke.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Tos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Gue pengen ingetin lagi nih teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat aja di 0811-800-105 karena kita masih seru-seruan aja. Well, topik yang pengen gue tanya sebenarnya adalah tadi sih pas Elon Musk gitu ya. Kira-kira nih kalau misalkan lu punya triliun dolar mau dipakai buat apa? Ini tadi Raffi ada yang jawab nih. Kata Raffi, kalau misalkan gue punya triliun dolar, kayak gue pengen bikin perusahaan sendiri. Terus abis itu gue gak mau bikin karyawan gue deadline. Pokoknya karyawan gajinya gede semua, tapi gak usah disuruh kerja. Lo baik sih, Vi. Kata gue sih, lo baik banget sih. Kalau bisa, kasih triliunnya sekarang biar gue apply di kantor lo, Vi. Pengen sih. Ya udah deh, terus abis itu apalagi ya kira-kira kalau misalkan lo punya ide mau ngabisin duit quadrillion dollar itu, lo mau pakai buat apa teman Pro 2? 0811-1005 atau Instagram @Pro2FMJKT.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salsa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 8 pagi. Di jam 8 gue pengen ngebahas soal bola. Tadi malam ada Maroko versus Brazil. Mungkin ada dari kamu belum bangun di pagi hari ini ya. Karena masih ngantuk abis nonton bola tadi pagi. Ya udah, kalau gitu nanti gue bakal selengkapnya abis ini. Tapi gue pengen nanya lo, tadi malam kira-kira lo dukung Maroko apa dukung Brazil nih? Langsung aja teman bro 2 0811 800 105.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Pro2.
1: Salam FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2 sekarang di jam 8 pagi. Well, tadi gue pengen ngebahas soal bola yang seru banget ya, teman Pro2. Kalau misalnya tadi malam tuh ada beberapa pertandingan juga yang go on gitu ya. Kayak ada Qatar dan Swiss yang akhirnya final time-nya itu di satu sama, teman Pro2. Jadi pokoknya Embolo itu sempat penalti di menit 17. Terus habis itu kayaknya udah mulai apa ya, udah mulai okay gitu ya, udah kayak wah Swiss menang nih. Tiba-tiba di waktu 90 plus 5 ada gol dari Koki, teman Pro2, yang akhirnya dibalas dengan sundulan yang bisa nyeriin pertandingan sih, teman Pro2. Gokil juga ya. Emang ada pepatah mengatakan kalau tim Asia tuh gak bisa diremehkan gitu, apalagi sama tim-tim Eropa yang besar gitu. Kayaknya gokil banget sih. Dan terus abis itu pertandingan kedua, ada Brazil versus Maroko yang gokil juga ya. Menit 21 ada gol dari Ismael Saibari yang bikin 1-0 di babak pertama ya. Terus abis itu tiba-tiba di menit 32 dibalas sama Vinicius Junior yang lewat golnya di menit 32 bikin seri jadi imbang. Terus abis itu udah tuh sampai menit 90 kagak ada gol, sampai ada tambahan waktu 10 menit. Emang gak ada gol sama sekali. Cuman kalau lihat dari statistiknya, ada 13 shot dari Maroko yang ngebikin lumayan ketar-ketir gitu kan. Terus habis itu juga ada 5 tembakan ke arah gawang dari tim Brazil. Aduh, satu sama lagi tuh, Pro2, kirain bakal menjadi clean sheet buat Brazil ya. Ngeri sih ini sih. Ini bikin five spell dunnya berasa banget. Kalau kamu dukung siapa tadi?

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Sosma FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Selain bola yang tadi gue udah bahas, ada salah satu pertandingan lagi yang menurut gue seru banget dan bikin deg-degan semua orang, yaitu adalah Finals NBA, yaitu Spurs melawan New York Knicks yang kemarin tuh gokil juga ya. Game 1-nya itu dimenangkan oleh Knicks, game 2-nya Spurs. Pokoknya sekarang hasil akhirnya 3-1 diungguli oleh Knicks, teman Bro 2. Kemarin padahal Spurs udah hampir tuh udah menangin, gara-gara De'Aaron Fox jadi kalah. Ya, tapi kalau sekarang lu pengen nonton pertandingan langsungnya bisa di Prime Video sih. Itu lagi seru banget. Dan lu kira-kira dukung siapa, teman Bro 2? Sebenarnya gue pengen dukung New York Knicks karena emang mereka deserve to win gitu. Apalagi kotanya udah lama banget gak menang. Terus, tapi gue ngelihat ceritanya Wemby atau Wembanyama, gue berasanya jadi kayak, aduh, kayaknya Wembanyama kalau menang jadi GOAT baru sih gitu. Jadi kita the second coming of Michael Jordan, LeBron James, and siapapun itu gitu. Jadi kira-kira lo dukung siapa nih, teman-teman berdua? Coba kasih tahu gue ya, 0811 800 10.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Tosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi gue recap rematch yang ada di tadi malam gitu ya, ternyata di pagi hari ini juga akan ada match lagi dari Pildun gitu ya. Kalau nanti di grup C bakal ada Haiti versus Skotlandia. Sebenarnya kalau dijadwal di jam 8 pagi ini sih waktu Indonesia Barat, emang oke sih. Jadi kalau misalkan kamu bisa nonton langsung nih, mungkin boleh nih jadi tontonan. Tapi nanti juga di jam 11 dari grup D bakal ada Australia melawan Turki. Dan besok di hari Senin akan ada Jerman lawan Curacao di jam 12 malam. Abis itu juga ada Belanda versus Jepang di jam 3 besok ya. Terus ada Pantai Gading lawan Ekuador di jam 6 pagi besok. Swedia dan Tunisia di jam 9 pagi besok. Dan juga Spanyol versus Tanjung Verde di jam 11 malam besok. Seru banget deh. Selasa juga bakal ada Belgia lawan Mesir, ada Uruguay versus Arab Saudi, Iran sama Selandia Baru, dan seterusnya sih. Menurut gue gokil banget sih, teman Pro 2. Kayaknya jagoan lo bakal bersinar di sana. Kira-kira lo dukung siapa, teman Pro 2? Kasih tahu gue ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Langsung FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama gue Davi Prada. Kalau tadi gue ngomongin soal NBA ya, kemarin ternyata di NBA bisa mempersatukan orang sama berdua yang memang dirumorkan sedang menjaga jarak gitu ya, antara Taylor Swift dan Kylie Jenner. Tiba-tiba kemarin ketemu di acaranya NBA Finals yang game keempat gitu, dan terlihat momen yang hangat sekali di mana Taylor Swift memeluk Kylie Jenner di event NBA Final itu. Dan langsung aja emang momen pelukannya itu langsung mencuri perhatian publik. Emang sebelumnya pernah terjadi katanya perseteruan panjang antara Taylor Swift sama kakak Kylie, yaitu Kim Kardashian. Emang pada masa lalunya pernah sempat terlibat konflik besar juga di masa lalu. Emang Taylor dan Kylie ini menunjukkan emang gak ada apa-apa gitu. Jadi kayaknya emang sebenarnya gak ada beef di antara mereka berdua sih. Emang Kylie kan sebenarnya sahabatnya Hailey Bieber, Taylor, terus Taylor Swift itu sahabatnya Selena. Nah, mereka saling bela sahabat mereka satu sama lain sebenarnya. Jadi waktu Justin putus nikah sama Hailey, ya mereka jaga jarak. Jadi gimana menurut kamu, teman-teman berdua? Tim Taylor Swift atau tim Kylie? Well, mereka sebenarnya baik-baik aja sih.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Radio 2.
1: Kalsium FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama gue David Prada. Kalau tadi gue ngomongin soal NBA ya, kemarin ternyata di NBA bisa mempersatukan orang sama Brady 2 yang memang dirumorkan sedang menjaga jarak gitu ya, antara Taylor Swift dan Kylie Jenner. Tiba-tiba kemarin ketemu di acaranya NBA Finals yang game keempat gitu, dan terlihat momen yang hangat sekali di mana Taylor Swift memeluk Kylie Jenner di event NBA Final itu. Dan langsung aja emang momen pelukan itu langsung mencuri perhatian publik. Emang sebelumnya pernah terjadi katanya perseteruan panjang antara Taylor Swift sama kakak Kylie, yaitu Kim Kardashian. Emang pada masa lalunya pernah sempat terlibat konflik besar juga di masa lalu. Emang Taylor dan Kylie ini menunjukkan emang gak ada apa-apa gitu. Jadi kayaknya emang sebenarnya gak ada beef di antara mereka berdua sih. Emang Kylie kan sebenarnya sahabatnya Hailey Bieber, Taylor, terus Taylor Swift itu sahabatnya Selena. Nah, mereka saling bela sahabat mereka satu sama lain sebenarnya. Jadi waktu Justin putus nikah sama Hailey, ya mereka jaga jarak. Jadi gimana menurut kamu, teman-teman berdua? Tim Taylor Swift atau tim Kylie? Well, mereka sebenarnya baik-baik aja sih.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nih buat kamu yang mungkin lagi di rumah aja, teman Pro 2 butuh tontonan. Kemarin masa gue baru nonton film Pangku di Netflix yang ternyata surprisingly gue suka banget lagi. Aduh, emang film Indonesia tuh gokil-gokil banget sih. Apalagi kalau misalnya gue dengar salah satu rumor ini yang bisa bikin seneng juga. Katanya Joko Anwar udah spill naskah film Pengabdi Setan 3 yang katanya udah masuk draft ketiga. Wow. Dan katanya film ini akan kembali diproduksi oleh Rapi Film bersama Come and See Pictures. Dan katanya berbeda dari dua film sebelumnya, Pengabdi Setan ketiga ini akan mengangkat kisah asal-usul, melengkapi cerita sebelumnya peristiwa di Pengabdi Setan yang pertama di 2017 dan juga yang kedua di Communion. Ya, kita tungguin aja karena katanya akan tayang di bioskop pada tahun 2027. Waduh, ya, can't wait. Apakah ini akan menjawab semua konspirasi yang ada? Kita tunggu ya.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

FM, teman terbaik kamu.

Sos MV Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi ngomongin soal film, ini ada salah satu berita juga yang bikin gue seneng banget, yaitu dua comedic legend yang menurut gue filmnya seru-seru banget. Dulu tuh ada filmnya 21 Jump Street, ada 22 Jump Street gitu kan. Tiba-tiba katanya Jonah Hill dan Channing Tatum bakal dikabarkan kembali di film 24 Jump Street. Wow. Ini kan waktu itu ada rencananya 23 Jump Street ya, ternyata gak ada tuh. Dan sekarang langsung loncat ke 24 Jump Street. Ini seru banget. Dan katanya Ice Cube, yaitu aktor dan juga rapper, ini juga dalam tengah tahap negosiasi dulu nih kalau misalkan dia bakal comeback atau enggak. Tapi please banget comeback dong, soalnya enggak lengkap kayaknya Jump Street kalau misalkan enggak ada Ice Cube gitu. Terus habis itu ternyata penulis skenarionya yaitu Megan Malloy dan Jonah Hill sendiri itu bilang kalau misalkan lompatan ke judul 24 Jump Street ini terjadi karena proyek film 23 Jump Street itu sempat direncanakan akan berkolaborasi bareng sama Man in Black, tapi telah resmi dibatalin. Jadinya langsung loncat ke 24. Wah, seru banget. Yah, kita tungguin aja ya teman bro 2 seperti apa sih. Gue pengen banget ini lanjut aja terus sampai 30 Jump Street lah, sampai plus-plus. Wah, pokoknya ditunggu aja sih teman bro 2 karena ini kalau bisa sampai 100 juga gue tetap nontonin karena menurut gue ini adalah film komedi paling baik menurut gue. Aduh, gimana menurut lo teman bro 2? Are you excited as I am? Coba kasih tahu gue ya.

0: Eh, besok kampus kita ada acara donor darah loh. Kita ikut yuk.
1: Ih, gak mau ah. Takut, nanti jarumnya gede. Terus nanti aku kesakitan. Terus jadi kurang darah. Terus pingsan. Terus...
0: Eh, jangan overthinking gitu. Sakit sedikit aja kok. Lagian, darah yang diambil kan gak terlalu banyak. Jadi, selama kondisi kamu sehat, kamu gak akan kenapa-napa kok.
1: Serius tubuh kita gak akan kenapa-napa?
0: Iya dong, justru nih ya, donor darah tuh bagus buat diri kita. Soalnya, tubuh jadi menghasilkan sel-sel darah baru. Jadi lebih sehat, bisa bantu banyak orang pula.
1: Oh my God, aku juga mau woy bantu banyak orang. Kalau gitu, aku ikut deh.
0: Mantap, gitu dong. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya sebelum donor.
2: Donor darah bukan hanya soal membantu orang lain, tapi juga menjaga kesehatanmu sendiri. Yuk, rasakan manfaatnya dan bantu mereka yang

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih, gak kerasa tiba-tiba udah hampir mau jam 10 aja. Dan pastinya gue pengen bilang makasih udah ngebolehin gue nemenin lo di pagi hari ini. Kalau gitu gue harus cabut dulu, abis ini digantiin sama penyiar favorit lo yang lain lagi ya. Kalau gitu, nama gue David Prada, sampai ketemu besok. Dadah!

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info pertama, setelah Big Bang mengumumkan gelar tur konser di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2027, kabarnya beberapa kamar hotel di area sekitar Jakarta International Stadium sudah mulai penuh dan banyak yang sudah tidak tersedia untuk di tanggal konser tersebut.
6: Info Pro 2.
7: Olivia Rodrigo baru-baru ini mengungkapkan ke publik bahwa dirinya mengalami gangguan pendengaran yang cukup signifikan pada bagian telinga kirinya. Olivia mengatakan bahwa hampir sekitar 60% kemampuan pendengarannya di telinga kiri kini telah hilang alias tuli. Hal ini disampaikan Olivia saat dirinya menjadi tamu dalam acara Radio Kiss FM yang dipandu oleh Taylor West dan juga Chloe Burrows. Lisa menjadi sorotan hari ini usai penampilannya di opening ceremony FIFA World Cup 2026 dengan membawakan lagu Goals yang berkolaborasi dengan Anita dan Rema. Lisa mencetak sejarah baru sebagai satu-satunya artis K-pop wanita yang tampil di acara tersebut.
6: Info Pro 2.
7: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
6: Info Pro 2.
7: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Seperti biasa bareng gue Oza di pagi hari menjelang siang ini ya. Kamu langsung bisa request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2, di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-1005. Seperti biasa, kalau gue yang siaran, teman Pro 2, Pro 2 Hitlistnya ada topiknya nih. Gue pengen tahu siapa jagoan lo di Piala Dunia 2020.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik kamu 420 teman bro 2 dengan Fana Merah Jambu ya, yang barusan kamu denger di 105 FM Pro 2 Jakarta. Lanjut lagi, usah bacain request yang sudah masuk di 0811 800 105. Di hari ini gue lagi ngebahas tentang siapa sih jagoan kamu di Piala Dunia 2026 teman bro 2 ya. Ini ada dari Safia di Bekasi, katanya jagoan Piala Dunia di tahun 2026 ini adalah Jerman. Mau request lagunya Public yang judulnya Make You Mine. Oke, terima kasih, sama-sama, thank you buat Safia yang menjagokan Jerman ya, yang bakal juara di Piala Dunia 2026. Sama kayak gue jagoin Jerman di 2026 ini. Tapi ngomongin Jerman ya, kalau misalkan lo lihat teman pro 2 itu jersey-nya keren abis sih menurut gue, skena abis teman pro 2. Jadi kalau misalkan gue kasih rekomendasi nih, lo pengen beli jersey negara mana sih di Piala Dunia 2026 ini, lo bisa beli jersey-nya Jerman yang warna putih teman pro 2. Wih, itu keren banget. Waduh, lanjut lagi yuk, kita ke request selanjutnya nih. Ada Nasrudin di Pondok Gede, katanya mau request lagunya Dawin dong, kalau enggak Jam Shoot atau enggak Dessert. Katanya negara favorit aku di Piala Dunia 2026 ini adalah Spanyol. Hatur nuhun Kak. Wah, iya. Spanyol menurut gua salah satu kandidat juara di Piala Dunia 2026. Karena di apa namanya line up-nya Spanyol nih di tahun ini itu didominasi oleh anak-anak muda teman pro 2 ya. Kita lihat sampai sejauh mana Spanyol bisa melangkah di Piala Dunia 2026. Ada juga Asita di Bekasi, katanya mau request lagunya Bunga Citra Lestari Kecewa. Katanya bukan pemain bola favorit, tapi tim atau negara favorit kamu di Piala Dunia 2026. Katanya pemain bola favorit gak ada Kak Oza, aku perempuan. Justru karena perempuan, biasanya suka sama pemain bola. Apalagi pemain bola yang ganteng-ganteng. Iya gak sih Asita? Tapi thank you ya, udah ikutan request dan udah memberikan opininya tentang topik di pagi hari ini. Kalau dia sih belum ada ya, karena dia perempuan katanya. Ada lagi, Ian di Jatibening. Wah, ini gak suka bola tapi asal pilih aja, Argentina. Waduh, asal pilih aja tapi timnya tim papan atas nih ya. Argentina juga punya peluang tinggi menurut gue di Piala Dunia 2026. Karena pemainnya tuh udah mateng semua teman pro 2. Rata-rata squadnya mateng-mateng banget dan lagi gacor-gacornya nih. Katanya mau request lagunya Zigas, Sahabat Jadi Cinta. Makasih Kak Oza, sama-sama. Thank you buat kamu yang sudah ikutan request. Kalau mau request harus ikutan topik ya. Kalau nggak ikutan topik nggak bakal Oza bacain. Jadi topiknya di pagi hari ini di Pro 2 Hitlist, negara mana yang jadi jagoan kamu di Piala Dunia 2026. Kasih tahu Oza, WhatsApp di 0811 800 105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa. Kayak lagu yang satu ini teman Pro 2. Ada Public dengan Make You Mine yang tadi di request sama Safia yang ada di Bekasi, dan jagoannya di Piala Dunia 2026 ini adalah Jerman.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

100% FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ivan Seventeen, teman Pro 2, dengan Jangan Paksa Rindu ya. Kalau rindu teman Pro 2, jangan sampai dipaksa-paksa ya. Karena apapun yang dipaksa-paksa itu tidak enak. Benar gak sih teman Pro 2? Sesuatu yang dipaksa itu gak enak. Jadi yang ikhlas-ikhlas aja. Oke, lanjut lagi baca request yang sudah masuk di Pro 2 Hitlist pagi hari ini teman Pro 2. Gue lagi ngebahas tentang siapa sih jagoan lo di Piala Dunia 2026 ya. Ini ada yang sudah ikutan masuk di 0811-800-105. Ada dari Vanessa di Pluit. Katanya jagoan Piala Dunia gue di tahun ini adalah Inggris. Tetap Inggris sampai kapanpun. Kenapa? Karena pemain bolanya ganteng-ganteng. Wah, ya tipikal cewek nih. Kalau nonton bola tuh biasanya nontonin pemain bolanya yang cakep-cakep. Katanya mau request lagunya Tulus dong, Zah, yang judulnya Interaksi. Boleh ditunggu. Ada juga Rizky nih dari Pulau Gadung. Katanya bicara soal Piala Dunia, aku mendukung banget Portugal. Katanya potensi tim ini aku yakin sangat tampil bagus dipimpin sama Bang Dodo alias CR7 teman Bro 2. Katanya mau request lagu Pice Kota Bahagia Lagi. Terima kasih, sehat selalu abangku. Thank you juga buat Rizky yang ada di Pulau Gadung. Kita lihat ya apakah Bang Dodo bisa ngangkat piala nih di 2026 ini, karena rivalnya si Messi udah bisa jadi juara di Piala Dunia. Kalau Bang Dodo nih belum bisa nih ya angkat piala di Piala Dunia. Kita lihat apakah nanti Portugal bisa menjadi juara di Piala Dunia 2026. Ada juga ini Idris Faustin yang ada di Depok, katanya mau request lagunya Feel Good Inks dari Gorillaz kali ya. Katanya jagoan di Piala Dunia tahun ini 2026 adalah Portugal. Yoi, Portugal mania kayaknya muncul semua nih pagi hari ini ya. Ada lagi ini dia, ada Sena. Katanya aku Piala Dunia 2026 ini dukung Portugal. Waduh, Portugal lagi, udah 3 nih yang dukung ya. Katanya mau request lagunya Ungu, Percaya Padaku. Coba ya, aku cariin, mudah-mudahan lagunya ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ada lagi Kurni dari Jakarta, mau request lagunya Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on 7. Katanya jagoan di Piala Dunia 2026 jelas Portugal dong kak, katanya. Yoi, Portugal udah 5 orang nih yang dukungnya di Pro 2 Hitlist kali ini. Katanya Piala Dunia hanya milik Allah. Hashtag Aldi Taher. Yoi. Thank you ya buat Kurni. Asik juga nih kayaknya Portugal nih harus masuk final nih. Kalau enggak banyak yang kecewa teman Pro 2. Ada lagi Zahira di Depok, mau request lagunya Pastikan Riuh, Akhiri Malammu dari Perunggu. Jagoan di Piala Dunia kali ini Inggris dong kak. Yoi, Inggris ya, hooligans. Ini udah 2 orang yang ngefans sama Inggris. Dua-duanya perempuan nih kayaknya ya. Tadi ada Zahira, ada juga Vanessa. Kalau kamu teman Pro 2, siapa jagoan kamu di Piala Dunia 2026 ini? Kasih tahu Oza. Kamu juga bisa ikutan request dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa ya. Habis lagu requestan kamu bakal gue lanjut lagi bacain requestnya. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Pici Kota teman Pro 2. Dengan bahagia lagi ya, kita lihat apakah Portugal akan bahagia, tapi gak pakai lagi ya. Di Piala Dunia 2026 kali ini teman Pro 2. Karena dari tadi banyak banget teman Pro 2 yang mendukung Portugal untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026. Tadi ada Portugal, ada juga Prancis, ada yang dukung siapa tadi ya? Argentina, ada juga yang dukung Prancis, ada yang dukung Spanyol, ada juga yang dukung Jerman. Kita tunggu yang pengen mengutarakan siapa sih jagoan kamu di Piala Dunia 2026 kali ini, bisa langsung ikutan di Pro 2 Hitlist kali ini ya. Dan juga kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, WhatsApp aja di 0811 800 105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa teman Pro 2 ya. Bakal gue bacain nanti di jam 11 sampai dengan jam 12 siang.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih barengan Oza ya di jam kedua nih yang bisa kamu request di jam 11 sampai dengan jam 12 siang ya. Dan pastinya gue lagi ngebahas tentang Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Siapa sih jagoan lo di Piala Dunia 2026 ini? Kasih tahu ke gue dan juga lo bisa ikutan request ya lagu-lagu favorit lo nih, teman Pro 2. Kayak yang satu ini ada Eko di Bekasi, katanya tim favorit gua di Piala Dunia 2026 ini adalah Brazil, Kak Oza. Wih, Brazil tapi seri ya. Pertandingan melawan Maroko 1-1. Katanya mau request lagunya Salma dong, yang judulnya Boleh Juga. Boleh ya, udah Oza masukin ke playlist Eko, ditunggu ya. Nanti bakal Oza puterin. Ada juga Rahma nih dari Jakarta. Katanya timnas favoritku di Piala Dunia adalah timnas Turki. Katanya apa nih? Karena aku sering nonton drama Turki dan pemainnya ganteng-ganteng. Widi, emang ya kalau pemain Turki itu cakep-cakep semua. Timnas Turki hari ini main, jangan lupa ditonton ya. Semoga bisa menang ke babak selanjutnya dan bisa ke Kapadokia. Katanya mau request lagu Mangu dari 420, tapi 420-nya tadi udah diputer ya. Kamu bisa request yang lain, mungkin Rahma langsung aja WhatsApp ya. Tapi kalau ngomongin soal timnas Turki, ini salah satu menurut gua ya.

Jagoan gue di Piala Dunia 2026 pastinya Prancis. Wih, ini dia Prancis mania nih. Kayak gue juga nih. Gue selain Jerman, jagoin Prancis di Piala Dunia 2026 ini. Katanya mau request lagunya Budi Doremi, Melukis Senja. Katanya semoga Mbappe bisa angkat piala di tahun ini. Wah, kita doain aja yang terbaik ya. Buat Mbappe, buat Ronaldo yang belum pernah angkat piala di Piala Dunia. Oke, okay. Dan sekarang gak usah puterin dulu, tadi ada yang request, kalau gak salah Eko namanya ya. Dia jagoin Brazil. Tadi dia request lagunya Salma dengan Boleh Juga. Langsung gak usah puterin di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.
3: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Hai kamu, ungu teman Pro 2. Dengan seperti yang dulu ya, apakah juara Piala Dunia 2026 tahun ini masih seperti yang dulu? Alias Argentina teman Pro 2, kita lihat ya. Tapi gue lagi nanya sama lo semua nih teman Pro 2, jagoan lo di Piala Dunia 2026 ini Sapose sih teman Pro 2, siapa sih ya? Kasih tahu gue dong di WhatsApp di 0811-800-1005 ya. Ini sudah ada yang ikutan lagi nih teman Pro 2. Sebentar, Oso cari dulu ya. Di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Ini ada dari, mana sih? Nah ini dia, ada Andi di Jakarta. Katanya menurut gue jagoannya di Piala Dunia 2026 adalah Brazil. Karena menurut gue tim Samba selalu punya pemain muda berbakat dan gaya main menyerang yang menarik untuk ditonton. Oke, kata dia mau request lagunya Juicy Lucy, Terlalu Tinggi Za. Katanya terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Andi ya. Tapi sayangnya Brazil hari ini seri, gimana dong? Tapi lawannya berat juga sih ya, Maroko satu sama. Oke, lanjut lagi Sinta di Bekasi. Katanya Sinta menjagokan Prancis karena skuadnya lengkap, banyak pemain muda tapi juga sudah berpengalaman di turnamen besar. Bener, salah satunya sang juara Liga Champion ya, Ousmane Dembele nih adalah penyerang berbahaya yang akan bermain di timnas Prancis di Piala Dunia 2026 ini. Kata dia mau request lagunya Budi Doremi yang judulnya Melukis Senja. Terima kasih Kak Oza, sama-sama. Thank you juga buat kamu sudah ikutan di topik Pro 2 Hitlist ya. Lanjut lagi. Wah ini baik cewek nih. Ini ada Nabila di Tangerang. Katanya Nabila ngejagoin Inggris Kak Oza karena menurut Nabila performa mereka lagi stabil dan banyak pemain muda yang ganteng-ganteng dan berbakat. Cailah, cewek emang gak jauh-jauh ya dari pemain bola yang ganteng dan juga berbakat. Boleh. Katanya dia mau request lagunya Roni Parulian, kau usah yang mana aja. Boleh, ditunggu ya. Satu lagi, usah bacain sebelum masuk ke lagu. Ada Dimas di Jakarta Selatan. Katanya gue jagoin Jerman karena percaya tim ini selalu kuat di turnamen besar walaupun kadang tidak diunggulkan. Wah ini favorit gue Jerman teman Pro 2 ya. Der Panzer, pelan-pelan tapi nyelkit. Asik. Ya mudah-mudahan Jerman bisa berbuat banyak ya di Piala Dunia 2026 ini. Ya syukur-syukur bisa menjadi juara. Katanya Dimas mau request lagunya Coldplay yang judulnya Viva La Vida. Boleh, nanti bakal Oza puterin. Ditunggu buat kamu yang belum ikutan request dan juga topik di Pro 2 Hitlist siang hari ini teman Pro 2. Gue pengen tahu lo jagoin siapa di Piala Dunia 2026 ini. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa ya. Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Pro 2 dengan melukis senja ya, tapi masih siang nih. Belum senja-senja amat ya teman Pro 2. Tapi gue mau lanjut lagi baca request yang sudah masuk di 0811-800-105 yang lagi ngebahas tentang jagoan lo siapa sih di Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2. Ada Reza di Jakarta Timur, katanya gue mendukung Perancis karena menurut gue paling seimbang di semua lini. Boleh ya, mantap ini mah, Perancis juara. Katanya dia mau request lagu. Lagu siapa dia mau request ini? Saudara-saudara. Katanya dia mau dengerin lagunya. Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Boleh ya, thank you Reza yang udah ikutan request. Ada juga Tia di Bekasi. Katanya gue menjagokan Argentina karena feel juaranya masih terasa sejak era Messi. Wadidaw. Apakah Argentina bakal back to back di Piala Dunia tahun 2026 ini? Kita lihat aja. Tapi kayaknya sulit sih ya. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Thank you Tia sudah ikutan request. Katanya mau dengerin lagunya Iqbal Ramadan dong. Rindu sendiri soundtracknya film Dilan. Boleh. Ditunggu sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi satu lagi. Sebelum masuk ke lagu nih ada Bayu di Depok ya. Katanya gue memilih Portugal jagoannya karena tertarik dengan generasi baru setelah Cristiano Ronaldo. Benar ya. Di Portugal tuh sudah regenerasi tim juga teman Pro 2. Ada Chico Conceição, ada lagi Renato Vega dan masih banyak pemain-pemain baru dari timnas Portugal. Menurut gue Portugal nih bisa nih kemungkinan ketemu sama Argentina di final Piala Dunia. Tapi kita akan lihat perjalanan Portugal. Apakah akan lancar ke final Piala Dunia? Ataukah akan terseok-seok teman Pro 2?

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Metro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Payung Teduh dengan Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan, ya. Iya. Eh, thank you banget teman Pro 2 yang udah ikutan di Pro 2 Hitlist ya di siang hari ini, teman Pro 2. Yang pasti siapapun jagoan kita di Piala Dunia 2026, pastinya doa kita sama ya teman Pro 2. Mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia di Piala Dunia 2030 nanti. Amin ya. Kita aminin aja dulu teman Pro 2. Kalau misalkan Indonesia masuk Piala Dunia kan seru tuh. Jadi jagoan kita sama, pastinya Indonesia. Dan nanti bakal gue lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang Weekend. Jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

yang berakhir dengan kosong, dengan skor 1-0 untuk kemenangan dari Skotlandia. Dan Skotlandia ini berhasil mengalahkan Haiti, teman bro 2, di Piala Dunia 2026 di Boston minggu pagi tadi ya. Dan kemenangan tersebut ini mengantar Skotlandia menjadi pemuncak klasemen sementara grup C. Ini Skotlandia mengkoleksi 3 poin unggul atas Brazil dan juga Maroko nih yang baru punya 1 poin, teman bro 2. Skotlandia ini berhasil mencetak gol lebih dulu di menit ke-29 lewat John McGinn. Dan setelah unggul 1-0 di babak pertama, ini Skotlandia terus berusaha mencari gol berikutnya untuk mengamankan kemenangan. Dan Haiti juga terus berupaya untuk bisa mendapatkan gol untuk menyamakan kedudukan nih, teman bro 2. Salah satu peluang emas dari Haiti itu ada lewat sundulan Josu Kasmir. Dan namun bola sundulan tersebut hanya melenceng di sebelah kanan gawang ya. Kita lihat di grup C, teman bro 2, menurut gue cukup menarik ya grup C, karena Skotlandia sudah memimpin dengan 3 poin dan Brazil serta Maroko ini berhasil bermain imbang satu sama, teman bro 2. Dan kita lihat siapakah yang akan lolos dari fase grup di grup C Piala Dunia 2026. Tapi kalau prediksi gue tetap ya Brazil dan juga Maroko yang lolos.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di Santai Siang Weekend, teman Bro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti, teman Bro 2. Nah, siapa nih dari kamu semua yang sering banget ya mampir ke stasiun Gambir nih, teman Bro 2. Ini katanya stasiun Gambir bakal jadi stasiun nasional nih ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini menerima Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi dan juga Dirut KI ya, Bobby Rasyidin, di Istana Jakarta Kamis kemarin nih, teman Pro 2. Dan Dudi ini mengatakan bahwa pertemuan tadi ya, ini banyak membahas soal pengembangan perkeretaapian di tanah air. Jadi nih teman Pro 2, ini PT KAI menjelaskan beberapa laporan yang dipaparkan, salah satunya adalah rencana melakukan renovasi besar-besaran stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dan sebentar lagi nih renovasi bakal dilakukan, dan dalam 2 tahun ke depan targetnya stasiun Gambir ini akan menjadi stasiun yang jauh lebih baik nih, teman Pro 2. Dan pastinya soal rencana yang menjadikan stasiun Gambir menjadi stasiun rel listrik atau KRL dan juga memindahkan semua layanan kereta jarak jauh ke stasiun Manggarai, teman Pro 2. Jadi setelah 2 tahun nanti direvitalisasi, ini PT KAI mengatakan stasiun Gambir akan menjadi stasiun nasional. Kita lihat aja, teman Bro 2, gimanakah wajah baru ya nanti stasiun Gambir yang katanya akan berubah menjadi stasiun nasional. Mudah-mudahan makin bisa jadi lebih baik, dan pastinya kalau bisa request sih Instagramable, dan pastinya bikin nyaman dong, ya gak sih?

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, Maria tak mengintip.
3: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
4: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
3: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
4: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
3: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
4: Boleh, kemana?
3: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
4: Hah, itu kan lantai 20.
5: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Dan Piala Dunia lagi bertanding nih, teman Pro 2. Di siang hari ini ya, antara Turki melawan Australia, teman Pro 2. Dan skor sementara masih dimenangkan oleh Australia dengan skor 1-0, teman Pro 2. Kita lihat ya, apakah Australia bisa menutup pertandingan dengan kemenangan nih, teman Pro 2. Dan kalau misalkan Australia menang sih, ini bisa mempermudah jalan Australia untuk lolos ke fase grup dari grup D nih, teman Pro 2. Tapi gue mau ngasih tahu juga nih jadwal Piala Dunia ya untuk Senin ya, atau mungkin besok, teman Pro 2. Ini di jam 12 malam, nanti malam ada pertandingan antara Jerman melawan Curacao, teman Pro 2 ya. Di jam 3-nya nih ada big match antara Belanda melawan Jepang, teman Pro 2. Dan di jam 6 pagi ini bakal ada Pantai Gading melawan Ekuador. Dan di jam 9 pagi ada Swedia melawan Tunisia. Dan di jam 11 malam ini akan ada Spanyol melawan Tanjung Verde, teman Pro 2 ya. Ada beberapa tim besar nih yang akan tampil besok ya. Ada Jerman, Belanda, ada Jepang, ada juga Swedia dan Spanyol. Kita lihat siapakah yang bakal lolos di fase grup Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

a Whole New World, teman Pro 2. Dari Zain Malik, Xavier Ward, dan juga Steve Ward, teman Pro 2 ya. Tapi ngomongin soal musik ya teman Pro 2, ini ada salah satu boy band legendaris menurut gue ya, yang akan segera konser di peringatan 20 tahun karir mereka nih. Jadi ada boy group Big Bang, teman Pro 2, ini yang akan segera memulai tur dunianya. Jadi tur ini sebagai peringatan 20 tahun debut mereka yang akan dimulai di Stadion Goyang Korea Selatan, teman Pro 2. Jadi berdasarkan poster yang telah dibocorkan oleh YG Entertainment, tur Big Bang kali ini akan bertajuk Big Bang 2026 World Tour. Jadi Big Bang 2026 World Tour ini akan mengunjungi 18 kota dengan total 31 konser yang akan dimulai pada bulan Agustus ini. Dan Indonesia, teman Pro 2, ini juga menjadi salah satu negara yang akan menyambut Big Bang 2026 World Tour nih. Dan Big Bang ini akan melaksanakan konser di Indonesia pada tanggal 16 Januari 2027 di Jakarta International Stadium.

Penerus Teman Pro 2, ada kabar bahagia nih datang dari penyanyi Baskara Putra alias Hindia nih Teman Pro 2. Dia berhasil membawa pulang penghargaan di ajang Music Awards Japan 2026. Dan Hindia nih ini memperoleh penghargaan di ajang penghargaan tersebut lewat lagu Everything You Are. Yap, bener banget. Siapa sih yang gak tahu Hindia di zaman sekarang ya? Lagu-lagunya ngehit semua. Kemarin juga di Emmy Awards ya, Hindia juga memborong banyak piala. Dan sekarang udah go internasional nih, karena Hindia mendapatkan awards di ajang Japan Music 2026.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik.

Klik Indonesia menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Smart Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

100 BPM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Ini ada tren yang sangat unik, teman Pro 2, yang ada di anak-anak muda yang ada di Cina, teman Pro 2 ya. Ini mereka melakukan tren pakai daun teratai untuk hindari sinar UV loh, teman Pro 2. Kalau kamu lihat ya di fotonya nih, ini anak-anak muda di Cina ini mengenakan daun teratai itu seperti topeng, teman Pro 2. Jadi di Cina itu sedang ada tren seperti itu untuk menghindari sinar UV di tengah gelombang panas ya yang melanda sejumlah wilayah di Cina nih, teman Pro 2. Jadi banyak anak-anak muda ini mulai memakai daun teratai raksasa sebagai pelindung wajah saat beraktivitas di luar ruangan. Jadi daun tersebut dilubangi di bagian mata lalu dipasang seperti masker saat naik motor atau bersepeda nih. Jadi meski terlihat kreatif ya, para dokter kulit ini mengingatkan bahwa cara ini tidak bisa menggantikan sunscreen dan daun ini memang dapat memberi keteduhan dan juga sensasi sejuk. Tetapi perlindungannya terhadap sinar UV ini tidak seefektif tabir surya yang telah teruji secara klinis nih, teman Pro 2. Wah, jangan sampai tren yang satu ini ya, ini mampir ke Indonesia. Kalau dilihat-lihat, teman Pro 2, ini serem banget. Daun teratai yang gede itu bagian matanya dibolongin, nanti di bagian hidungnya itu pakai apa sih namanya, batangnya daun teratai. Dan kelihatannya sih kayak pesta Halloween ya, teman Pro 2. Kalau misalkan kamu bisa lihat tren yang lagi rame nih di anak-anak muda yang ada di Cina, teman Pro 2.

0: fair. Kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

kamu, Eat Gitaf teman Pro 2. Dengan satu-satu ya, harus mengakhiri perjumpaan kita di Santai Siang Weekend kali ini. Thank you banget teman Pro 2 yang udah dengerin Oza dari tadi di Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang Weekend. Abis ini bakal ada Desi Aldiana dan juga Elan teman Pro 2 di program Chart Indonesia dan juga Internasional seluruh Indonesia ya. Kalau begitu, izin dulu Oza pamit. Have a nice weekend. And bye-bye teman Pro 2. Tetap semangat dan pastinya dengerin terus 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 2, Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini kita udah masuk pertengahan tahun, berarti mudah-mudahan ya perjalanan kita di 2026 ini dapat hal-hal yang baik, dapat hal-hal yang bisa bikin kita happy, rezeki makin banyak, dan yang paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: gak usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: menjadi 2. Naik 1 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Kita lihat progresnya minggu depan kayak apa ya. Kalau emang banyak yang request, pasti bakalan naik di teman pro 2. Oke. Kalau lagu yang satu ini sayangnya harus turun 1 peringkat dari posisi 15 ke 16 minggu ini teman pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: Bernadia. Seneng banget ya aku tuh denger lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Posisi 13 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Aku tuh kalau ngomong judul lagu tadi ya, bawaannya pengen dinadain gitu, pengen dinyanyiin. Cuma nanti kasihan Bernadianya kan, kasihan juga kamu nanti harus denger suara aku yang nadanya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: minggu lalu ke posisi 9 minggu ini. Mungkin doa kamu kurang kenceng kali teman Pro 2. Tapi selain doa harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8 Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: yang naik dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zonk, siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman Pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi dua. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number one.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

Hai Raim Laude, Farel Hilal, Orang Pertunjukan, Sony Music, Ivan, Sheila on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Onza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Yo yo yo, howdy teman produa seluruh Indonesia. Teman produa balik lagi barengan sama gue Landa Krisandar di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Produa yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman produa? Lo pasti udah penasaran teman produa. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produa yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produa di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 Mampro 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number Homebreaker. 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 memperdua memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: Memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: Channel memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman produser. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6 ya, naik 2 peringkat dari minggu lalu. This is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 2022 memasuki minggu ke-9-nya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8-nya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: peringkat kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur Raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih Tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: Emang perlu ya, tadi lo dengerin Raye dengan Where is my husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya. Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama Pro 2 di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Ya, semua berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu. This is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: congrats banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tema perdua dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman perdua, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman perdua. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman perdua melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria.

0: Barat 425 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo, selamat sore teman Pro 2 di sore ceria kali ini barengan sama gue Landa Krisandaru menemani kamu sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Dan di sore hari ini kita bakal seru-seruan pastinya teman Pro 2, buat lo yang mau cerita nih, mungkin ada keseruan di Jakarta International Marathon di pagi hari ini. Boleh dong ceritain ke gue di 0811 800 105. Kasih tau ke gue teman Pro 2 kira-kira di hari Minggu ini apa yang lo lakukan dan juga kegiatan asik apa yang pengen lo lakukan sebelum besok kembali ke Senin, kembali ke aktivitas kita seperti biasanya. Sambil menunggu semua cerita yang masuk dan juga nanti gue bakal ngobrol juga sama salah satu penggiat sepak bola pastinya untuk bahas Piala Dunia, tapi satu lagu dulu teman Pro 2, here we go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: Eh, besok kampus kita ada acara donor darah loh. Kita ikut yuk.
1: Ih, gak mau ah. Takut, nanti jarumnya gede. Terus nanti aku kesakitan. Terus jadi kurang darah. Terus pingsan. Terus...
0: Eh, jangan overthinking gitu. Sakit sedikit aja kok. Lagian, darah yang diambil kan gak terlalu banyak. Jadi, selama kondisi kamu sehat, kamu gak akan kenapa-napa kok.
1: Serius tubuh kita gak akan kenapa-napa?
0: Iya dong, justru nih ya, donor darah tuh bagus buat diri kita. Soalnya, tubuh jadi menghasilkan sel-sel darah baru. Jadi lebih sehat, bisa bantu banyak orang pula.
1: Oh my God, aku juga mau woy bantu banyak orang. Kalau gitu, aku ikut deh.
0: Mantap, gitu dong. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya sebelum donor.
2: Donor darah bukan hanya soal membantu orang lain, tapi juga menjaga kesehatanmu sendiri. Yuk, rasakan manfaatnya dan bantu mereka yang membutuhkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria weekend barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, lu tau gak sih kalau misalkan nih di Piala Dunia nanti kayaknya gue bakal menonton beberapa pertandingan yang seru banget, teman Pro 2. Dan gak cuma itu pastinya, karena di Piala Dunia nanti teman Pro 2 bakal ada bintang tamu, yaitu ada Lisa Blackpink, Katy Perry, sama ada Tyla. Nah teman Pro 2, ngomong-ngomong Piala Dunia nih teman Pro 2, gue gak mungkin ngobrolin ini sendirian teman berdua, karena di sore hari ini gue juga sudah ditemenin sama Mas Aditya. Halo Mas Aditya, apa kabar?
1: Mas, selamat sore Mas, baik-baik.
0: Wede, gimana kabarnya Mas di hari Minggu ini, aman ya?
1: Aman.
0: Gokil, gokil. Mas Adit, manggilnya Mas Adit apa siapa nih?
1: Bebas, bebas Mas, Adit gak apa-apa Mas.
0: Oke, Mas Adit ya, jadi kita bakal ngobrolin seputar Piala Dunia nih Mas. Kalau ya, menurut Mas Adit jagoannya siapa di 2026 ini?
1: Kayaknya tahun ini masih tahunnya Argentina sih Mas.
0: Argentina?
1: Iya.
0: Wih deh, Mas Adit bakal ini jujur ya Mas, dari beberapa penggiat bola yang gue interview, baru lo yang jawab Argentina. Kalau boleh tahu kenapa?
1: Karena skuadnya masih sama sih sama yang 4 tahun yang lalu.
0: Oh.
1: Jadi gak tau rombak tim dia.
0: Lu percaya dengan formulanya Argentina berarti ya?
1: Iya betul.
0: Wede.
1: Saya masih percaya sama 4 tahun yang lalu.
0: meskipun mungkin ini katanya digadang-gadang bakal jadi last dance-nya Messi. Apakah lu mempercayai hal itu?
1: Sepertinya iya sih. Soalnya udah agak berat sih kalau buat 4 tahun ke depan. Waktunya Indonesia kayaknya.
0: Asik. Bagus. Gue demen nih. Tapi so far lo melihat Argentina di fase grup gimana Mas kemarin?
1: Kayaknya masih kuat-kuat aja sih sama kayak 4 tahun yang lalu.
0: Masih berpeluang untuk jadi juara dunia atau seenggaknya runner up kayak kemarin, lo masih optimis?
1: Masih optimis sih sampai final lagi nih Mas.
0: Waduh. Ketemunya siapa?
1: Spanyol paling nih.
0: Oh, ketemunya Spanyol. Tapi Spanyol juga gak bisa diremehin gak sih?
1: Iya, 100% Barcelona.
0: Emang isinya orang-orang Barca semua ya?
1: Iya, kan kalau 2010 pas juara dunia itu isinya kan Barca sama Madrid.
0: Betul.
1: Nah, sekarang kebanyakan Barcanya nih isinya nih.
0: Berarti gak El Clasico lagi ya jatuhnya kalau kayak gitu ya?
1: Iya.
0: tapi Mas Adit, BTW lu tuh pertama kali ngikutin Piala Dunia tuh dari tahun berapa?
1: 2006 saya kelas 2 SD.
0: 2006 kelas 2 SD. Berarti ini gue tebak lu antara 2000 lahiran 2001 sama 2000, bener enggak?
1: Salah, 98.
0: 98?
1: Iya.
0: Oh, 98. Oke. Jadi sebenarnya lu adalah Gen Z generasi awal ya.
1: Iya betul,
0: yeah.
1: Zaman-zaman kerusuhan.
0: Iya. Yeah. Tapi sebenarnya kan kalau di 98 udah ada Pildun, cuma lu gak mungkin nonton karena lu baru lahir juga di tahun itu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Perancis 98 waktu itu. Tapi anyway, dengan pengalaman lu nonton Piala Dunia dari 2006 nih cuy, kira-kira lu merasa Piala Dunia tahun ini gimana? Apakah lu merasa ini bakal jadi Piala Dunia yang tetap seru? Atau kayak, ah gue udah males jujur untuk vibes Piala Dunia karena kebanyakan drama. Menurut lo gimana?
1: Dibalik semua dramanya sih ya menurut gue tahun ini kurang seru ya.
0: Oh gitu?
1: Atau ini perasaan gue doang. Iya banyak polemik sih kayak timnas Irak ya. Dilarang ini jadi ribet gitu. Terus kebanyakan drama juga sih menurut gue tuh.
0: Oh.
1: Di negara Amerikanya. Jadi gak kurang seru aja gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya lo tuh berharap gak terlalu sebanyak ini intriknya ya?
1: Kebanyakan gimmick aja menurut gue.
0: Ditambah lagi kemarin kalau gak salah tiketnya itu ada di $70,000 apa berapa gitu ya kalau gak salah ya?
1: Terlalu mahal juga sih.
0: Tiketnya mahal. Kalau lo melihatnya dengan apa ya, ini kan pesta bola paling besar lah ya, paling akbar di seantero planet nih. Tapi dengan harga yang mahal, dengan intrik yang ada, menurut lo sebenarnya worth it gak untuk ditonton secara langsung lah? Kita ngomongnya yang di stadion aja. Secara langsung masih worth it gak untuk ditonton?
1: Masih sih, masih worth it. Apalagi kan tahun ini kan katanya last gen ya, era sama Ronaldo. Zaman-zaman gua pasti ngerasain lah, zaman dia baru merintih karir, sukses, sampai sekarang nih duel-duel terakhirnya nih.
0: Sedap.
1: Jadi masih wajib ditonton.
0: Tapi emang iya, kalau misalkan lu adalah pendengar atau penonton bola yang cukup lama ya, lu pasti udah merasa bahwa harus ada regenerasi gak sih?
1: Betul.
0: Meskipun
1: tapi kayaknya belum merata nih kayaknya nih tahun-tahun sekarang nih. Belum kayak zaman dulu.
0: Oke, karena lu menjagokan salah satunya adalah Spanyol ya. Lu melihat karena di Spanyol ada kemungkinan regenerasi melalui Lamine Yamal, lu percaya gak kalau dia akan jadi bintang besar one day?
1: Percaya sih kalau gak pindah klub.
0: Oh, kalau gak pindah klub?
1: Iya, kalau gak kegiur sama duit ya, kayak Neymar dulu. Pas masa-masa contohnya dia malah pindah, tuh sayang banget itu Neymar.
0: Itu zaman Neymar waktu ke PSG ya?
1: Nah, betul, dia masih masa-masa masih di atas, udah keburu-buru duluan dia nerima tawaran lain, itu salah sih.
0: Oh, jadi harusnya sih sebenarnya dia nge-hold dulu ya, biarin aja dia berproses di Barcelona dulu.
1: Kalau stay 3-4 tahun lagi, mungkin sekarang masih di Eropa dia, nggak kayak sekarang.
0: Oke, tapi prediksi lu nih cuy, untuk kita masuk ke semifinal dulu deh. Di semifinal, 4 negara yang lu prediksi kemungkinan besar bertarung di semifinal siapa aja?
1: Yang pertama jelas tadi ya, Argentina.
0: Oke, Argentina.
1: Dua Spanyol.
0: Oke, ini dua-duanya kesukaan lu nih kebetulan.
1: Iya,
0: Okay. Tiga
1: kayaknya Prancis nih. Prancis, pemain mudanya gokil.
0: Prancis, lu masih percaya bahwa Prancis di tahun kemarin gokil, tahun ini juga gokil juga?
1: Ya, betul.
0: Oke, yang keempat?
1: Kayaknya Portugal sih bisa masuk nih, Portugal.
0: Yakin lo Portugal?
1: Iya.
0: Meskipun Portugal kemarin ya, kalau kita tonton CR nembak yang agak-agak miring, lo percaya Portugal bisa masuk?
1: Iya. Ini kayaknya bakal ngusahain kayak Euro 2018 kemarin.
0: Oh. Iya. Tapi kalau gue lupa deh, terakhir tuh yang CR dimasukin telat tuh di Piala Dunia apa Euro ya, yang akhirnya orang tuh kayak, ini kalau CR masuk lebih awal harusnya bisa menang nih, itu Piala Dunia ya kalau nggak salah ya?
1: Enggak, tuh yang cedera dia ya, 2018 itu.
0: 2018 ya? Euro. Rusia ya?
1: Euro.
0: Euro ya?
1: Euro.
0: Oh iya, itu jadi momen sakral. Sebenarnya mungkin ini jadi salah satu momen CR juga pengen ini ya, pengen balas dendam lah, quote on quote.
1: Ini pembuktian juga sih ini terakhir CR nih.
0: Terakhir ya?
1: Iya, bisa menang. Udah tamat. Sama-sama tamat, udah enggak usah dibahas lagi CR sama Ronaldo.
0: Oh. Iya. Jadi memang sebenarnya kalau buat ya, kita nggak bisa bohong, CR tuh kalau nggak salah udah mau 40 ya? Apa udah 40 dia?
1: 39 kalau nggak salah ya?
0: Iya, mepet banget ke 40. Dan kita sadar bahwa performa atlet kan mungkin keridusnya bisa lebih cepat ya?
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau lo ngelihat di squad Portugal nih, apakah lo merasa selain CR ada yang bisa dijadikan tumpuan juga nih? Karena kan nggak mungkin dong Portugal ngandelin bapak-bapak umur 39 gitu.
1: Portugal lumayan cakep sih kuatnya. Apalagi masih ada Bruno.
0: Bruno.
1: Ada Bruno kan?
0: Betul.
1: Masih ada Bruno dia. Terus ada Bernardo Silva.
0: Yes.
1: Lagi ada Joao Neves tuh yang kemarin juara champion. Pasti kencang lagi dia nih.
0: Oh. Jadi
1: lagi Vitinha tuh. Vitinha dia kan juga lagi cakep tuh di PSG.
0: Betul.
1: Mungkin bisa banyak membantu Portugal tahun ini dia.
0: Memang sebenarnya kalau dilihat sih masih berusaha regenerasi juga Portugal ya.
1: Betul, pemain-pemain mudanya.
0: Nah, kalau misalkan dari Argentina nih, apakah Argentina bakal ngandelin Messi banget atau ternyata dia akan coba juga nih untuk formula baru nih?
1: Kayaknya sih masih kekuatan lama ya. Tapi bakal ngandelin pemain-pemain mudanya juga sih. Pemain mudanya kan juga lumayan tuh sekarang.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kayak McAllister dari Liverpool masih lumayan. Enzo Fernandez, Chelsea masih lumayan. Apalagi sekarang Julian Alvarez kan beda vibes-nya tuh. Di klub sama di negara dia. Pasti kan kalau di negara kan juga sangat membantu tuh buat ininya, buat negaranya pasti dia beda tuh sama di Atletico.
0: Oke. Jadi kalau kita ngeliat nih Argentina kan kemungkinan akan main bentar lagi juga nih di, kalau nggak, kalau gue lihat nih ini paling dekat di tanggal 10. Oh enggak, sorry, di tanggal ya kurang lebih beberapa minggu lagi lah ya.
1: 17,
0: iya benar, paling awal juga 17 nih. Dan kemungkinan besar bakal ngelawan Aljazair ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kira-kira menurut prediksi lo sebagai seorang fans Argentina, menurut lo untuk prediksi pertandingan di grup J ini gimana?
1: Ya, bakal lolosnya mudah sih.
0: Wah, ilah.
1: Pasti itu tiga-tiganya.
0: Oke. Ini kalau dari grup J dulu deh, menurut lo yang bakal jadi juru kunci siapa deh?
1: Kayaknya Jordania sih. Jordania kurang kuat.
0: Oh iya, dibanding Aljazair, Jordania lo lebih pilih dia untuk jadi juru kunci?
1: Aljazair masih ya, kadang-kadang dia ajaib lah menang-menangnya kalau kemarin di kualifikasi.
0: Oh, menang-menang ajaib kayak Indo ya. Kita kan suka kita juga suka menang ajaib ya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Aljazair lumayan kuat, 28 dunia.
0: Iya, dia memang dari ranking FIFA-nya bagus ya.
1: Squad-nya juga kuat-kuat sama kayak Iran dah.
0: Irak
1: sama.
0: Oke. Okay.
1: Bola-bola atasnya, duel-duelnya masih ya bisa lawan-lawan tim-tim Eropa dah.
0: Oke. Kalau misalkan dari Austria nih, karena masih di satu grup juga sama Argentina. Menurut lo peluangnya gimana?
1: 50-50 sih, bisa jadi runner up, bisa jadi juara tiga terbaik juga sih kayaknya ntar.
0: Oke. Gue mulai kebayang sih. Tapi kalau ngelihat nih dari beberapa berita juga nih cuy di internet nih, kayaknya banyak orang yang juga berharap ya si Argentina bisa kembali lagi menghadapi Perancis. Karena kalau kita lihat di Piala Dunia sebelumnya kan Messi dan Mbappe ini dua starnya lah ya. Tapi kalau beberapa gue lihat tuh justru ada timbul star syndrome nih dari pemain-pemain Prancis nih. Tapi menurut lo gimana? Apakah itu sebenarnya habit aja, attitude yang mereka punya di klub, atau sebenarnya ini juga impact dari Piala Dunia sebelumnya?
1: Emang ini sih emang udah habitnya juga kali ya. Pemainnya kan pada level-level top atas.
0: Betul.
1: Jadi ya emang habitnya sih. Juga kan dia kan timnas yang satu-satunya yang gak pakai seragam. Emang dasarnya entrik aja emang dari skuadnya juga.
0: Oh betul, meskipun kita tahu juga lagunya timnas Prancis nih gokil banget ya, di FYP TikTok lewat mulu tuh.
1: Kan 2018 dia juara.
0: Iya, itu lewat mulu tuh. Itu gokil juga ya. Tapi kalau misal kenapa? Kenapa?
1: Iya, mas bisa diperhitungkan, soalnya ada Olise lagi jago-jagonya juga tuh.
0: Lagi jago-jagonya juga ya?
1: Dibayar, bisa bantuin Mbappe dah.
0: Oke, nah.
1: Tahun ini masih bapuk-bapuknya.
0: Oke, BTW Mas Adit, karena lu adalah orang pertama yang gue tanya dan lu menjagokan Argentina nih. Karena selama gue interview penggiat bola mostly ke Portugal atau ke Perancis. Nah, lu pertama nih yang jawab Argentina. Menurut lu formasi apa yang bakal dipakai sama Argentina nanti?
1: Biasanya dia 4-4-2 sih biasanya.
0: 4-4-2 itu udah talk chair-nya dia tuh ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Stabil jadinya ke depan sama ke tengahnya.
0: Oh. Coba kita lihat ya. Di 4-4-2 ini kenapa lu pede bahwa ini formasi yang bikin Argentina pede?
1: Karena stabil sih. Tengahnya kan biasanya kan ada Palacios ya, kadang ada Chelsea juga tuh. Jadi betul, stabil juga kalau Palacios. Nah, gantinya juga masih ada Hernandez sama siapa tuh ya yang pemain Liverpool?
0: De Paul?
1: Oh, De Paul mainian dia sekarang ikut Messi sekarang.
0: Ikut Messi. Jatuhnya kayak pengolah ikut-ikut ya.
1: Iya, udah kayak pengawal.
0: Iya, benar. Dari lini depannya aman ya, kayak Messi, Alvarez, Martinez.
1: Alvarez sih lumayan sih sekarang.
0: Lumayan ya.
1: lumayan, baru lumayan ya, soalnya kan di Atletico dia udah
0: kelihatan
1: lagi kayak.
0: Oh, iya iya, emang
1: menonjol banget.
0: Enggak menonjol.
1: Kayak Simeone lumayan sekarang.
0: Ah, iya iya benar-benar. Dia sebenarnya juga yang penting jadi di squad Argentina justru defender-defendernya ya.
1: Iya, betul.
0: Iya iya. Lu kalau di defender lu ngejagoin siapa dari Argentina?
1: Biasalah, Martinez.
0: Martinez. Otamendi lu kurang Otamendi.
1: Otamendi sih sebenarnya jago ya, tapi kan udah berumur nih.
0: Iya. Yeah. Oh, iya iya iya. Dengan kepercayaan diri lu terhadap goalkeeper, apakah kira-kira lu lebih memilih Martinez atau
1: masih Martinez
0: ya?
1: Pasti dia belum tergantikan.
0: Belum tergantikan.
1: Kalau di klub. Iya.
0: Belum tergantikan. Memang sejauh ini sih dulu kalau gue zaman main FIFA ya, itu yang ranknya paling tinggi di zaman itu kalau gue lupa deh FIFA berapa ya, 2021 deh kalau enggak salah, itu masih New Year.
1: Oh, New Year.
0: Iya, yeah, New Year, masih New Year.
1: Iya. Nah, sekarang New Year kepake lagi kalau enggak salah.
0: New Year main lagi ya di Jerman ya?
1: Kalau nggak salah dapat panggilan lagi.
0: Oh, berarti ini akan jadi menarik sih sebenarnya. Meskipun gue juga penasaran juga cuy dengan adanya Neymar balik lagi di timnas Brazil ya.
1: Iya, tapi kayaknya masih cedera dah.
0: Aduh.
1: Info-info yang terakhir.
0: Cedera mulu ya?
1: Iya, makanya dia sayang tuh punya dari Barca.
0: Iya, karena bingung juga, maksudnya dibilang udah usia, sebenarnya udah usia. Tapi kan kita lihat juga dari masyarakat Brazil, animonya pengennya sebenarnya ada Neymar nih. Ya cuma kita
1: leadernya.
0: Iya, tapi kita lihat juga ya apakah Neymar mau membuang semua egonya dia sebagai pemain senior dan juga fisiknya kira-kira oke apa enggak gitu ya.
1: Betul, kita di pagi aja kan nggak ada leader, akhirnya kan gitu sama Maroko.
0: Iya, lu bayangin squad Brazil malah kalang kabut ya.
1: Tapi Maroko emang nggak bisa dibilang kuda hitam lagi. Ini kan tahun kemarin kan semifinal ya.
0: Betul.
1: Mulai Portugal.
0: Betul.
1: Nggak bisa dianggap remeh lagi emang Maroko mah.
0: Betul betul, dan dari Maroko juga memang lagi-lagi ajaib juga nih, bisa seri ini udah ajaib nih.
1: Iya, emang ada Hakiminya karena dibantu Hakimi.
0: Betul.
1: Amrabat. Banyak beberapa pemain yang di top Eropa juga sekarang dia.
0: Betul, betul. Nih kalau misalkan memang Brazil nggak was-was ya, menurut gue justru Brazil juga agak ngegampangin kayaknya ya awalnya.
1: Iya.
0: Tapi masih
1: ketinggalan zaman.
0: Iya. Masih. Tapi pas Jogo Bonito. Nah, masalahnya di Jogo Bonito nggak ada yang bisa kayak Neymar lagi sekarang.
1: Nah iya, Vinicius masih egois.
0: Nggak bisa. Jogo Bonito katanya nih cuy, kalau gue lihat di TikTok ya, prince dari Jogo Bonito yang terakhir adalah Neymar. Menurut tuh gimana?
1: Setuju sih, yang masih gol-gol cantik, gol-gol nggak kepikiran, cuma Neymar tuh.
0: Iya, yang masih gocek agak lama ya.
1: Yang terakhir dia lawan siapa ya kalau nggak salah, Espanyol tuh, sambil cungkil langsung shooting keras ke kiper, itu kan gol terbaik Neymar tuh, udah kayak Ronaldinho zaman dulu.
0: Benar, karena memang kayaknya di era modern ya, di sepak bola modern, Jogo Bonito tuh udah nggak terlalu kepake karena orang jarang megang bola lama nggak sih?
1: Betul.
0: Nggak kayak zaman dulu. Kan
1: counter attack.
0: Iya benar. Kalau dulu kan orang bisa Jogo Bonito terus through pass atau long pass kan bisa tuh. Tapi sekarang udah gak susah nih karena triknya lebih padat lagi.
1: Iya betul nih sekarang formasinya.
0: Formasinya gokil ya. Tapi menurut Mas Adit nih, harapan lu nih karena untuk Piala Dunia ini bakal mulai nih sebentar lagi. Lu pengen harapannya apa untuk penonton dan juga untuk Piala Dunia di 2026 ini?
1: Ya semoga tahun-tahun ini ramai juga sih antusiasnya di luar atau di dalam negeri, dan semoga tahun-tahun depan next 4 tahun lagi berarti ya, Indonesia bisa masuk terus segrupnya sama Netherlands sama Belanda.
0: Waduh, gokil, itu seru banget sih tiba-tiba pas mulai Wilhelm sama ini kan sama Indonesia Raya ya.
1: Terus pakainya Biswar-biswar gitu, bawa bambu runcing pakai
0: gabung. Oh gitu, berarti ya. Berarti harusnya kita se-grup sama Portugal, Jepang sama Belanda ya.
1: Ya, kan tahun ini kan Belanda ketemunya langsung tuh.
0: Iya, Belanda sama Jepang ketemu langsung.
1: Yang menang dapat susu jahe ntar kan tuh.
0: Gokil. Oke, harapan lu sebenarnya bisa lebih seru lagi. Kalau misalkan buat penontonnya cuy, lu berharapnya gimana tahun ini?
1: Rame aja sih kayak kalau gue ya, menurut gue terlama sih menurut gue 2010 zamannya Spanyol tuh.
0: Oh, 2010 tuh Brazil ya?
1: Enggak, Spanyol. Zaman Spanyol.
0: 2010 South Africa ya?
1: Betul.
0: Oh iya iya. Zaman
1: Spanyol pasti sangat mainnya kayak Barcelona
0: tuh. Iya iya. Iya, itu juga salah satu tahun tergokil ya dengan Piala Dunia yang benar-benar kita begadang semuanya ya.
1: Pas bulan puasa ya.
0: Ih, cakep banget itu. Ya, semoga bisa seru ya Bang Adit dengan semua euforianya dan juga pastinya dengan negara-negara yang ikut sekarang. Meskipun kita ngelihat banyak negara jagoan sepuh ya, tapi tiba-tiba di tahun ini enggak ada gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke oke, kalau gitu berhubung kita udah hampir jam 5 nih Bang Adi, thank you banget untuk meluangkan waktunya sore hari ini ya.
1: Oke, siap-siap Mas.
0: Semoga juga Piala Dunia kali ini seru dan juga teman Pro 2 semuanya semoga bisa menikmati juga Piala Dunia di 2026.

0: Eh, besok kampus kita ada acara donor darah loh. Kita ikut yuk.
1: Ih, gak mau ah. Takut, nanti jarumnya gede. Terus nanti aku kesakitan. Terus jadi kurang darah. Terus pingsan. Terus...
0: Eh, jangan overthinking gitu. Sakit sedikit aja kok. Lagian, darah yang diambil kan gak terlalu banyak. Jadi, selama kondisi kamu sehat, kamu gak akan kenapa-napa kok.
1: Serius tubuh kita gak akan kenapa-napa?
0: Iya dong, justru nih ya, donor darah tuh bagus buat diri kita. Soalnya, tubuh jadi menghasilkan sel-sel darah baru. Jadi lebih sehat, bisa bantu banyak orang pula.
1: Oh my God, aku juga mau woy bantu banyak orang. Kalau gitu, aku ikut deh.
0: Mantap, gitu dong. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya sebelum donor.
2: Donor darah bukan hanya soal membantu orang lain, tapi juga menjaga kesehatanmu sendiri. Yuk, rasakan manfaatnya dan bantu mereka yang membutuhkan.
3: Waktunya sore ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria weekend kali ini. Lo tau gak sih teman Pro 2 kalau ternyata nih, kalau misalkan film Michael, teman Pro 2 itu berhasil memecahkan rekor dan menjadi film biopik musisi terlaris di dunia sepanjang masa, teman Pro 2, mengalahkan sebelumnya kalau gue gak salah Bohemian Rhapsody dan yang Elton John deh kalau gak salah. Itu Rocketman itu juga bagus, tapi menurut gue memang Michael ini kan sebenarnya ada dua part ya, dan yang baru tayang teman Pro 2 ini adalah part pertama. Gue gak sabar gimana nonton part yang kedua. Tapi di Michael 2026 ini teman Pro 2 pendapatannya itu ada di 900 miliar US dollar. Gokil. Oh, ini banyak banget teman Pro 2. Menurut lo gimana teman Pro 2? Apakah lo suka dengan film biopiknya Michael atau justru lu pernah ada nonton yang lebih baik dari ini?

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Update nih dari kasus-kasus korupsi. Aduh, gue seneng banget nih kalau bahas korupsi-korupsi begini ya. Jadi teman Pro 2, komisaris vendor motor listrik buat SPPG, lo tau kan dengan pengadaannya. Nah, itu ternyata komisarisnya itu menjadi tersangka kelima dalam kasus korupsi MBG. Nah itu dia. Jadi ini sudah merasuk juga, merambah ke dunia pejabat-pejabat swasta ya teman Pro 2. Dari PT Yasa Arta Trimanunggal, yaitu Andri Mulyono nih, yang ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus korupsi MBG. Menurutnya kejaksaan juga ada beberapa aliran dana yang masuk di sini teman Pro 2, dan sebagian besar motor listrik itu masih berada di gudang-gudang di kawasan Sentul. Jadi memang belum didistribusikan sebenarnya. Nah, atas perbuatannya nih si Mas Andri juga dijerat pasal 603 KUHP dan juga 604 KUHP. Nah, untuk saat ini Andri tuh udah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba teman Pro 2. Waduh, udahlah, maksud gue korupsi terlalu old school coy, gak usah lalu korupsi-korupsi kayak gitu. Toh juga sebenarnya dari MBG kan niatnya baik untuk memberikan gizi terhadap anak-anak yang stunting. Nah mungkin nanti perlu dikaji nih, kira-kira anak yang membutuhkan di Indonesia seberapa banyak dan kira-kira bisa gak secara tepat disalurkan. Seperti itu teman-teman berdua.

Teman Produa, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside. Sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini ada pendapat lucu nih dari Kunto Aji. Menurut dia menurut Kunto Aji tuh ternyata kesehatan mental warga negara Indonesia itu bukan karena apa-apa, teman Pro 2. Simply cuma karena warganya tuh orangnya lucu sama makanannya enak. Lu bayangin, sebegitunya kayak kita. Jadi Kunto Aji tuh bilang kalau kesehatan mental Indonesia itu tetap terjaga karena ya kita lucu aja gitu. Dan kocak-kocak katanya orangnya. Nah, pernyataan itu juga ramai akhirnya dikaitkan dengan cara orang Indonesia yang menghadapi tekanan hidup lewat humor, obrolan santai, sampai kuliner. Menurut gue bener juga sih, karena kita mau ngapain lagi coy, hidup udah susah, udah banyak sengsara, apalagi kalau gak dibecandain gak sih? Untuk hal ini gue setuju sama Bang Kunto Aji, bang. Respect bang.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih gue temenin di sore hari ini. Dan tadi gue sempet setelin teman Pro 2 azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang beragama muslim, teman Pro 2, jangan lupa untuk sholat maghrib meskipun sedang bersenang-senang di luar. Oke, jangan lupa sholat teman Pro 2, oke? Dan buat melanjutkan kesenangan hari ini teman Pro 2, buat lo yang mau cerita boleh banget upload keseruan lo di 08 11 800 105. Ceritain ke gue hari ini ada apa dan juga ada hal baru apa yang lo tahu. Karena di hari ini tadi pagi mungkin ada yang ikut Jakim ya, Jakarta International Marathon, yang full marathon, karena ada half marathon, ada full marathon. Dan kayaknya udah menutup sebagian besar ruas jalan Jakarta. Yang pusat ya, yang timur-timur mah enggak. Itu yang di pusat kayaknya mostly tadi pagi tuh ditutup, tapi udah normal lagi jalanan teman Pro 2. Dan lo boleh ceritain ke gue kira-kira ada keseruan apa di hari ini, oke? Okay?

0: dong.
1: Yes, 52 masih di Sore Ceria Weekend barengan sama gue Lana Krisnandaru nih. Update dari AFF U19 52 di 2026 ini. Timnas Indonesia U19 itu berhasil menutup perjuangannya dengan meraih perunggu di Piala AFF 2026 U19-92. Kalau nggak salah gue kemarin nonton itu kalah sama Australia ya 1-0. Dan akhirnya Garuda Muda kemarin berhasil mencetak gol melalui Muhammad Al-Ghazani, teman perdua di babak kedua. Gokil banget ya. Ini juga menjadi satu-satunya gol yang tercetak di laga yang terakhir teman perdua Indonesia versus Kamboja kemarin. Nah, terus juga Gubernur Sumatera Utara Bapak Bobby Afif Nasution juga hadir langsung di stadion untuk mendukung Timnas Indonesia. Well, untuk Garuda Muda menurut gue ini perjuangan yang sangat baik ya. Gue ngeliat kemarin menang dan juga berjuangnya mereka waktu lawan Vietnam. Dan semoga akan ada hasil yang lebih baik abis ini ya. Kita doakan untuk timnas muda kita di dunia teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

rasa. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dudi Oris dengan aku yang jatuh cinta, teman Pro 2. Harus jadi lagu yang mengantar gue untuk pamit dari sore hari ini, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam 3 sore tadi sampai dengan hampir jam 7. Ini abis ini bakal ditemenin sama siapa ya? Kayak lo gak ucit sama Angga harusnya. Oke, teman Pro 2, gue cabut dulu dari malam, dari hari Minggu ini. Dan berhubung ini adalah malam Senin nih, teman Pro 2, nikmati sisa-sisa weekend lo, karena ya weekend gak last forever ya. Gue harus cabut dulu, teman Pro 2, dari sore ini. Gue pengennya di closing sama satu lagu yang enak, apa ya, ini deh. Oke, teman Pro 2, akhir kata gue ucapkan happy weekend dan nikmati sisa weekend ini, teman Pro 2. Gue Elanda Krisna dari Sunning of the Air, and have a great weekend. I love you all. Bye-bye.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu seperti biasa di Jaga Malam Weekend. Buat lu yang malam hari ini lagi di jalan dan lagi jalan-jalan gitu ya teman Pro 2, sebelum besok kembali lagi ke kehidupan semula di hari Senin teman Pro 2, pastinya gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

sebelum besok hari Senin lu kembali kerja, lu balik lagi buat kuliah, atau lu balik lagi buat sekolah atau mempro 2, gue masih nemenin lu sampai nanti jam 12 malam dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin. Dan jangan lupa nanti jam 10 malam ada jam request, jadi buat lu yang mau request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Buat lu yang finish hari ini, teman Pro 2 di Day 2 BTN Jakim 2026. Wah, gokil banget sih. Kalau misalkan kemarin ada 5K dan juga 10K, sekarang ada half marathon dan juga FM dan HM ya, teman Pro 2. Wah, gokil sih. Itu menurut gue gak sanggup. Gue belum sanggup ya, karena rutenya jauh banget sama Pro 2. Kira-kira siapa nih yang hari ini finish? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

Masih ngomongin soal maraton sama Pro 2. Kira-kira lu yang suka maraton tuh lari dari apa sih? Aduh. Kayaknya kalau misalkan lari dari kehidupan, semua orang kayak gitu ya. Tapi walaupun kita banyak masalah, walaupun hidup kita tuh mungkin ya kita berlomba-lomba berlari-lari atau mau Pro 2, kayaknya lu gak sendirian. Karena ternyata maraton hari ini nih, di BTN Jakim hari ini tuh adalah peserta terbanyak sebelum 3 tahun sebelumnya. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sekarang itu makin meningkat teman Pro 2. Kayaknya makin banyak teman lu yang pengen lari juga di teman Pro 2. Coba tag teman lu yang kira-kira lagi pengen coba lari. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: Waktunya Jaga Malam Weekend.
3: Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dan balik lagi bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2 yang bakal nemenin di malam hari ini. Sebelum besok kita bakalan balik lagi ke kegiatan semula ya teman Pro 2 di hari Senin. Haduh, kenapa sih harus ada hari Senin ya? Kayaknya capek banget gak sih? Kayak pengen liburnya tuh kayak 3 hari gitu weekendnya, bisa gak sih? Jadi kayak 2 hari buat liburan, 1 harinya buat istirahat. Siapa yang setuju komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di malam hari ini. Walaupun agak-agak ngantuk ya kelihatannya. Kedengarannya agak-agak ngantuk ya. Jujur ngantuk banget ini teman Pro 2. Aduh, udah kecapean nih kayaknya gue ya. Tapi harus siaran malam, semangatin gue dong. Coba komen-komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105 buat gue lebih semangat lagi nih siarannya nih. Atau mungkin ada yang mau ngirimin kopi nih teman Pro 2. Aduh, boleh banget nih ya. Dan buat lo mungkin yang bulan ini pengen jalan-jalan di sekitaran Jakarta gitu ya, tapi takut gitu, khawatir kalau misalkan menguras dompet teman Pro 2, tenang aja, nanti tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026 Jakarta gratiskan transportasi hingga tempat wisata. Wow, ini kayaknya kalau yang gratis-gratis nih warga nih pada pengen nih ya, pada mau ya ini teman Pro 2. Dan Pramono Anung, gubernur dari DKI Jakarta itu menggratiskan transportasi umum hingga tempat wisata seperti Ancol, Museum Monas hingga Ragunan pada 22, 27 dan juga 28 Juni. Tanya itu teman Pro 2, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga resmi akan meresmikan sejumlah proyek dan juga fasilitas publik pada perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta pada 22 Juni. Wow, gue kayak malah ngemsi ya teman Pro 2. Ya, pokoknya sebentar lagi Jakarta ulang tahun ke-499 dan itu tandanya Jakarta makin tua dan juga semoga Jakarta jadi tempat yang nyaman, aman dan juga sejahtera bagi seluruh rakyat Jakarta, rakyat Jakarta, seluruh warga Jakarta ya teman Pro 2. Dan nanti ada apa aja yang menarik nih dari perayaannya ulang tahun Jakarta teman Pro 2, nanti bakal gua kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat lu ada kabar gembira nih. Mungkin buat lu penggemar Hindia Fish dan juga Baskara teman Pro 2. Kemarin baru aja musisi Indonesia Hindia kembali menoreh prestasi membanggakan di kancah internasional. Penyanyi dan penulis lagu bernama asli Baskara Putra ini berhasil meraih penghargaan kategori Indonesia Populer Musik pada ajang Music Awards Japan 2026 dan salah satu penghargaan musik bergengsi di Asia yang memberikan apresiasi kepada musisi dengan karya yang pengaruh luar biasa. Wow, kongres buat Abang Baskara ya teman Pro 2. Kalau misalkan kata Baskara, cari suara lo. Waduh, mungkin buat lo yang belum ketemu nih suaranya, coba cari. Kalau misalkan udah ketemu, komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Kalau misalkan tadi ada info bagus dari Baskara yang baru aja mendapatkan penghargaan dari Music Awards Japan 2026 ya, teman Pro 2. Sekarang buat lu yang suka main HP sambil dibawa ke toilet, teman Pro 2, ini malah menyebabkan efek yang buruk, teman Pro 2. Menurut studi dokter di Hartford, nah ini udah Hartford lagi nih, lu udah gak bisa membantah kayak ah kata orang itu mitos gitu ya. Ini ada studinya dan langsung dari dokter di Hartford yang bilang kalau misalkan lu punya kebiasaan scrolling HP di toilet bisa meningkatkan resiko penyakit ambeien hingga 46%. Gua tahu kenapa ini nih, kenapa sampai 46%, mungkin bisa lebih sampai 50%, karena kalau misalkan kita ke toilet bawa HP udah keasikan, udah jadinya berjam-jam yang harusnya ke toilet cuma 5 menit, 10 menit gitu paling lama gitu ya. Tapi kalau misalkan bawa HP, gue sendiri juga termasuk. Itu bahkan bisa sampai berjam-jam, sejam, sejam setengah. Kalau misalkan habis dari toilet udah kayak aduh pegel nih ya. Kerasa banget. Ada yang sama punya kebiasaan buruk gitu ya, main HP di toilet, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi masuk jam 10 malam, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau misalkan masuk jam 10 artinya lo bisa request lagu favorit lo. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masuk jam 10 malam, teman Pro 2. Artinya lo bisa request di jam ini buat lo yang lagi ada di jalan, buat lo yang lagi ada di rumah, buat lo yang lagi ada di kamar sendirian, teman Pro 2, sebelum kita menghadapi besok hari Senin yang kayaknya gerubak-gerubuk banget nih, teman Pro 2. Aduh, gue udah pusing banget buat ngeliat besok hari Senin gimana ini. Langsung aja kita seru-seruan bareng di malam hari ini di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, ya teman Pro 2. Lo boleh request lagu favorit lo, atau kirim pesan, atau mungkin mau ada kata-kata atau apa, kayak terserah bodoh. Terserah bodoh amat, lo pengen mengucapkan apa tuh Bang Pro 2. Langsung aja gue tungguin ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Supaya bikin lebih romantis lagi teman Pro 2, lu bisa request lagu yang romantis-romantis langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk dulu nih teman Pro 2. Ada yang dari tadi udah masuk nih, udah nungguin untuk di play. Kapan nih kak di playnya? Sabar-sabar, abis ini gue play. Yang pertama ada yang minta lagunya That Should Be Me dari Justin Bieber teman Pro 2. Terus juga ada dari, bentar mana nih ya, ada dari Nadie, katanya minta lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Terus dari Pinky yang minta lagunya Titik Nadir dari Kahit. Nah, aduh, kenapa sih kamu kayaknya galau banget nih malam hari ini? Atau mungkin karena besok hari Senin gitu ya. Aduh, galau nih besok hari Senin nih. Kenapa tiba-tiba hari Senin ya? Aduh. Pusing. Ya udahlah, daripada kita pusing ya. Mungkin atau daripada lu dengerin gua pusing, mendingan gua puterin lagu requestan dari lu aja teman Pro 2. Langsung aja yang mau request masih bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

That should be me, teman Pro 2 ya, menemani malam hari ini. Dan buat lo yang pengen request juga di malam hari ini, teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Sekarang gue mau bacain dulu nih, ada yang minta lagunya. Lagunya Bernadia dengan Percik Kecil bersama JKT48, teman Pro 2. Terus juga ada yang minta lagunya Jungkook dengan 3D karena katanya dia pengen nonton BTS tapi nggak dapet tiketnya, teman Pro 2. Sama ada yang minta lagunya Dereh dengan Tanya, teman Pro 2. Langsung aja, ini dia buat tuh lagu pertama dari Bernadia dan JKT48, Percik Kecil.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di malam hari ini di jam request pastinya. Dan sekarang gue mau bacain lagu requestan yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2 nih. Yang pertama ada yang minta lagunya The Latins yang Bunga Maaf teman Pro 2 dari Matthew, iya itulah pokoknya kamu ya yang dari Pekayon minta request lagu itu. Matthew. Ya terus ada juga yang minta lagunya 420 Mangu. Katanya soalnya lagi mangunya banget. Aduh kenapa tuh. Langsung aja gue mainin lagu pertama dari The Latins, Bunga Maaf.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 7 malam, teman Pro 2, sampai sekarang. Dan nanti juga lo bakalan ditemenin bareng lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin di playlist enak banget sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi gue cit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin, dan thank you semuanya yang udah request di malam hari ini. Sampai ketemu di siaran selanjutnya. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Radio Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin 15 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, ketemu lagi di Sepada. Selamat pagi teman berdua pagi hari ini bareng sama Kangga yang bakal menemani sampai jam 10 nanti barengan sama lagu-lagu seru satu jam pertama. Dan juga nanti bakal ada tausiah dari Ustaz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka salat. Masya Allah, salat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu sholat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insya Allah ya, saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai, dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: give me that again.
1: Serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
0: Info Pro 2.
1: Setelah Big Bang umumin gelar tur konser di Jakarta di tanggal 16 Januari 2027, kabarnya beberapa kamar hotel di area sekitar JIS sudah mulai penuh dan banyak yang sudah tidak tersedia untuk di tanggal konser tersebut. Olivia Rodrigo baru-baru ini mengungkapkan ke publik bahwa dirinya mengalami gangguan pendengaran yang cukup signifikan pada bagian telinga kirinya. Olivia mengatakan bahwa hampir sekitar 60% kemampuan pendengarannya di telinga kiri telah hilang alias tuli.
0: Info Pro 2.
1: Lisa menjadi sorotan hari ini usai tampil penampilannya di opening ceremony FIFA World Cup 2026 dengan membawakan lagu Goals yang berkolaborasi dengan Anita dan Rema. Lisa mencetak sejarah baru sebagai satu-satunya artis K-pop wanita yang tampil di acara tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.

Balik lagi sama gue Angga ya. Selama tadi 1 jam lo denger lagu-lagu enak dan juga seru gitu. Sekarang gue masih bakal lanjut temenin lo di Spider Selamat Pagi Teman Berdua. Jadi seri Senin 15 Juni 2026. Sambil gue juga mengucapin semangat buat all crew Produk FM Jakarta yang lagi on the way nih kayaknya. Kayak SMA 75 Jakarta ya. Karena hari ini tuh ada main ke sekolah gitu. Seru banget ya. Ada Rio Longheart, ada Rimmer, ada Nicky Baker, ini anak-anak idol ya. Ada siapa lagi ya? Ada Safira, gitu, ada Farel. Seru banget pokoknya. Buat yang di SMA 75 Jakarta, waduh, siap-siapin suara kalian untuk bisa sing along bareng sama penyanyi-penyanyi yang tadi gue sebutin ya. Nah, kalau lo yang lagi on the way menuju kantor, menuju... Kayaknya hari ini udah banyak yang libur sekolah gak sih? Setau gue sih ya libur sekolah, kemarin banyak yang graduation juga gitu ya, SD, SMP, ya gak sih? Jadi buat lo yang hari ini mungkin sudah mulai libur, selamat libur. Tapi buat lo yang hari ini masih beraktivitas, karena kejepit banget hari ini ya, karena besok 1 Muharram gitu, jadi mungkin banyak yang hari ini nggak ngantor atau juga nggak beraktivitas. Ya udahlah, apapun aktivitas lo, pokoknya hari ini bakal gue temenin sama lagu-lagu yang menyenangkan, seperti lagu yang satu ini dari Lomba Sihir, Apa Ada Semarang.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Hai Jakarta, balik lagi bareng sama gue Angga, namanya lo di Spada selamat pagi teman-teman dua ya. Cuaca hari ini bakal seperti apa enggak? Siap, bakal gue kasih lihat perkiraan cuaca dari bmkg.go.id ya. Hari ini tuh diperkirakan bakalan berawan di beberapa wilayah Jakarta seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, terus juga Jakarta Barat diperkirakan bakal hujan ringan, Jakarta Selatan juga, Jakarta Timur juga bakal hujan ringan ya. Di Pulau Seribu ini gue baru pernah baca gitu ya. Kalau perkiraannya adalah udara kabur, maksudnya gimana ya? Udaranya kabur dikejar-kejar emang enggak gitu. Terus di beberapa wilayah seperti Bogor itu bakalan hujan ringan juga. Di Bekasi diperkirakan hari ini tuh bakalan hujan sedang. Di Depok bakal hujan ringan juga ya. Kalau pengen tahu di kota-kota lo seperti apa, misal Purwokerto gitu ya, atau misalnya pada Cilacap gitu atau Semarang, lo cek aja di bmkg.go.id. Di situ lengkap lah perakiran cuaca seluruh Indonesia.

FM Radio Jakarta. Bentar lagi tuh ulang tahun Jakarta ya gak sih? Minggu depan kalau gak salah ya, tanggal 22 Juni 2026. Dan seperti biasa kalau misalnya lagi ulang tahun gitu pasti kita dapat hadiah dong. Apalagi ini ulang tahun yang ke-499 ya. Satu tahun lagi gope loh. Bakalan ada transportasi umum Jakarta gratis di tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Juni. Ini sebagai kado dari Jakarta gitu ya. Dan bukan hanya lu bisa gratis naik TransJakarta, MRT sampai LRT, lu juga bisa ya namanya masuk ke banyak tempat kayak Ancol, Ragunan dan museum-museum di Jakarta. Itu bakal dibebasin untuk tiket masuknya. Wah, seru sekali. Jadi buat lu yang pengen punya rencana di tanggal 27-28 bisa deh dimanfaatkan ya sebagai salah satu momen di hari ulang tahun Jakarta yang ke-499.

0: Kenapa ya kalau dengerin suaranya Shakira itu langsung bawaannya itu kayak dia suara Piala Dunia gitu sih. Makanya gak heran kalau akhirnya di tahun ini pun ada suara Shakira lagi di Piala Dunia 2020. Nah, masih ngomongin soal Piala Dunia 2026. Di malam tuh pertandingan antara Jepang, malam atau apa deh, pokoknya kemarin ya, Jepang sama Belanda. Ya, akhirnya Jepang berhasil menahan imbang Belanda dalam laga Piala Dunia 2026 di Texas hari Minggu kemarin ya. Gol penyeimbang Jepang dicetak di menit ke-89. Jadi Belanda dan Jepang di babak pertama berjalan kurang menarik. Kedua tim katanya minim peluang emas untuk bisa mencetak gol. Belanda mengancam lewat Donyel Malen di menit kedua, tetapi setelah itu tidak lagi memberikan ancaman yang cukup serius. Sedangkan Jepang baru aja menunjukkan geliat untuk bisa membahayakan Belanda di 5 menit terakhir di babak pertama. Walaupun sama-sama kesulitan di babak pertama, kedua pelatih belum memutuskan melakukan pergantian pemain. Mereka sama-sama masih percaya dengan 11 pemain pilihan di awal. Kebuntuannya akhirnya pecah di menit ke-51 setelah Virgil van Dijk yang naik membantu serangan berhasil menyundul bola hasil umpan silang dari Ryan Gravenberch. Bola sundulan van Dijk ini mengarah ke tiang jauh dan tak bisa dijangkau oleh Zion Suzuki yang merupakan kiper dari Jepang ya. Tahun ini gue kayaknya mau jagoin Belanda deh. Walaupun ini lagi seri juga ya. Kayaknya Belanda bisa juara tahun ini deh untuk pertama kali ya gak sih? Kalau kira-kira kalian berdua lo bakal milih siapa nih tahun ini sebagai pemenang Piala Dunia 2026?
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya